0: tharo nngwe ha o letho o bong go bong kapa 5 8 4 7 5 4 5 7 o tla bo fumana nkgoloma ga letsa thujane ga e ba o se o lebetse go na o batla mang kae empa le teng ga o lebetse o tla botsa ore helang bana e ka bang kgoroma thabogemane ke kae ataga ke mona tlasantaote ya sekhudi mona o tla bo se ntse o bona le bo tikete mona wa kena go fitlha o batla kgogo a kuba tsena basutu ba ja nama ya kgogo mona
1: ke ntse ke re ke ikwatetse go be maobane ke fitlhile mono e se e le bosio
0: o tla dula ntse o ikwatela ena tsa setsa ke tso tse ngata
1: jala ga ke tsebe le lebaka le ntseng o bebeneng
0: gobaneiro go ba le bolela ko go soletsiwane ga kano ikutlwisa bosoko o fele
1: go ba ke tlile mono se ntse e le mantsi bua ka boga bone
0: annete aa kanete ke simane ya gona monage ngwaneso aa ya o iphetela ka polo itsala go fite a o ntse o mmonang go na monoto mo putso o nang tsa petse ya jaka ntle le ba le memola a o ke sa ditse ka fotlaneng mpa e seng sa re sa nkgono ke a leboa ke ankgonomagaletsa thojare monga lapalena
1: ke a o leboga mogati wa waka
0: ke a leboa ngwaneso
1: e masome a mararo metsotso ge fogaletse jalo gora yane bie ke yane ba masome a mabedi a metse robong ge lebile o reng yane ya bone kore o tse ke fetile pela gae mong ke ntse ke ikwateetse le gona jale gore ebe ke setuong ka dikagare mono ke feta gona ona pela gae mong ke tsamaile le ka nna eno e ka tlase ka tsela eno e tsamayng ka tlase ka mono e le go feta sekolong seno se segolo sa matitšhere empa ge tla ya o boloke ke tla bonana ke tla ka botlhale bofeng.

Ha se se lile jalo mamedi ntumela ke o dumedise le hona ho amoela ho seng hwa ka jeno. Ke ha re kena ha lenano la sebupi mme ke lenano le hlopelang kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao kwano sealemoeng sa Lesotho lona le tla ho wena manta ho fihlela la bohlano mme ke lenano le reretsweng ho beha leseding ditabeng tse kenyeletsang temo, thuto, bophelo, ntlafatso ekasitana le dipolotiki. Ka jeno ke la tshelela kgweding la 19 kgweding ya Phupjane selemong sa 2026. Mohlahisi wa lenaneo la ka jeno ke Moselantsha Pheko mme le hlophetswe kgaso ke Mmeko Phohledi. Athe kamane ka metšhining ya kgaso re tlo sebetsa le bahlakwana kgwele, nna lebitso la ka ke Ntebalo Morosi. Mamedi, se ntse ke o memahe hore re tlo ba mmoho ka jeno lenano lena la sebuping hore o tlo utlwa gorena ke dintlha difeng tseo moifo wa heso wa lenano la sebuping o hlophetseng tsona letsatsing la ka jeno. Mme hara tse ding fela ke tle ke bontshe hore re tlo buisana le lekala lane la bohahlaudi mabapi le tshebetso e ileng ya etsala mane sebakeng sa Thaba Bosiu ya tikiso ya ntlo ya Morena Moshoeshoe wa pele. Ho feta mona re tla boela hape re buisane le lekala lena la dikgokahanyo mabapi le ditaba tsa sitsi sa boqapi seo tshebetswa sona ileng ya gakolwa haufinyana ke letona le ikarabelang ditabeng tsa dikgokahanyo e le mohlomphehi Nthati Morosi. Ke tse ding hee tsa ditaba seo re tlang ho fa tsona letsatsing lena la kajeno. E tsa bonnete hee mamedi ba hore o dula le rona ho fihlela hantle mane horeng ya bosupa ha e fetile ka metsotso e 30 e leng hona moo lena la kajeno lenanao le tlang ho fihla pheletsong, dula le rona.

ha o nyala mosadi o ikgethele o kgetha mosifa o motona le ha le mosesanyane o ntsa le motle jale tle re ha morena o etetse wena o tsa o nke lekala o nyolosa kgotlho o ya ka dipuding mme ha o kgutla moo o letsa molodi o sa le thokwana gore morena o ko go waka jalo o tsebe masimong kwana o tlalema ditemeteme diodi mekotla o tlatse disabosabo itho ba re tshetlana itlhatswe re ya ditabeng ga o fitlha ka kgotla o kgantsha lengwe le o feta ditaba ngwanaka